0: unya. Ina fomba ira chugumina, kama kononi kefo sanwa flamwa ani konondo, yife ngbele ye anfe. Anfe, fere do di kakan kabla sinkan, wala sa kadobo kuran songola, odo ye ka yelemando senelek mara chugula. Afere flana ye katele la bara, na befo amako energi soler, katele ke kakuran dlan, bau, teleba de yibora anka jamana kono Senegal. Asabana ka fero bla senkan wala sa kuranko lonia e chakeda minubulu gise ka kuran dla ka fere senelekma
1: de produire et de vendre de l'électricité à la Senelek
2: voilà kumaka ninu tara mamudu dialo fe umaru sisoko embalo alitena siginkine bisa o sinikende iko atumbulu dalendo kyogo mina ngemana inlona tamifanga marabaude ala tige kaka bowling akana limbwa masa lakana kokama aka fanga beliko umaru sisoko embalo tunyala sekale bena siginso ka kambo jamana ngema ya kokokura marabau ka latige intalenko jamana ngema koroinko kale be gine bisa uka basigi de nofe maimuna zebo
3: tantikali do konomi simentiera umaru sisoko embalo masunya mugo dofe ne kuna fondu so kema france tigina aka jamana ngema koroinka ba nyini akokoroman donlaw hani gine bisa uka obefe uka jamana nsaria ubunya hani ka ben sabati ayi ola silike lonatime fanga marabau ka tantikali ko umina ukola kana fero ben sabati lenta folo kasika jamana ngema koroin kumbe ola silike la kasoro umaru sisoko embalo kasili bisa ukono otuntura ikotle saba ayrei akambono kibaria minye tenelo ani fana kabna talike desam kalut li woron na ta kala flula. Kalotan ko kansiki ko nyamuko kron tunka la nyiniye kana oktob kalut li nani ka politiki frankan tondo sigi nyani kala flike. Kabita la talon gunugunu kando charila kosobe an gine bisao bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamuko so sura su dou tumika nyini kuire la muruti. Gine bisao konoko minisiso tumbora ka jamana don akli sigi akula nyani uka la bankunu alamsa ka jamana nyamuko kron kana libo ama.
2: Afrik di sub jamana la moho binani nisa ba de fagara politiki ko kamangina ka kon kala tawnye opora wale djugu keleliton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagati minesebe kono bi marange makala taw makono lendo nigeria novam karotel nani yankulu nka fola fagali binani ni sabani no kera binkani binani ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mo homa
4: RFI
2: Nigeria ke malfati wye binkanin ke gemata mombili bus flakan kunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li unhake kele malon nga polisi so ka fola bus filani nu ira moho tamfana ira atou uluma ye folo ako kera imo marala Nigeria korona urudugu yan fanfe Nigeria kokodugu yan fanfana fe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka logi ninta u nyini nkungo ukono binkanin de kera ukan eta de Borno Marala wa tege jolendon boko aram jatige wale kela udela Etiopi kela ubeka usuko kura surasi unibamanki uninyohonke bi surasi ukusera saka tigre bamanki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninu tunsera kadon odugu yukono tigre kerefe kosa inela kela nyerebe kanani furuku furuku ye Etiopi na sinyo germana uninyohonke anda benase umangayano ukake folo kumba kanute kuna fanya ula surasi ube kanye soro kela ina.
5: Aramadia deme barakela dawe 70 ya FP kuna fundila uye kwa surasi ue TPLF bambachu gien kabwa afar dugu kono ulumunu kusira kado udugu kono dogo kuntemene kela udamne ni mkukura usire kele mbe afaraka kwa surasi unu tigre toma jambli kwa kilometre keme nyongo debe uni uche banyumeketon aklet fane ya 70 ya kwa tigre yerelaka na kulumi mbe marabako kukoromado kulude surasi udeme kaseka afar yoro do tigia bosi bambachi kulula aninkugie utigre yere lakana kulumimbe marabagoka marabagoko kormado ye jado yere chari bololo xanfe uminkono ubega tigre faba mekilito wajansa
2: nkela yere beka nyeda kurata
5: kavini mankaye damne nani ya sinfoli ye pankuru kile na bla mugujuku kati Addis Abeba faba kono o mugujuku chikan bora sura sidaga do kono arabadon suka duguje alamsala lakana ku barakala doko afp ye kabisega ke pankuru kile na bla ye minu filila bambachi kulufe nga bambachi kulu wolo vla munu frala nyokonka kube etiopi marabaga jekulu bi ulusima o pankuru mugujuku tikia tafolo etiopi marabago fenema sikuma akokan folo furuku furuku bora etiopi kono kasifo akokan anasi nyongon jamano ni nyongon che Ethiopia, Egypt ani Eritrea ujelaki kusendo uni bambachuka kelola aninkulufu na kokormado ulabana nyongon ka kokan barakelo genina
2: kumbaka nuteka nyefwali ufrance nyamanala kia manke karande unka murutile wale ube.